0: InsyaAllah pada kali ini kita ni akan terus membaca kitab Munyatul Musalli, muka surat 22 baris yang ke 13
1: dari atas,
0: ha? Dari atas lah, mungkin kita ni ulang sebab supaya jangan kita ni tergantung-gantung ceritanya tu, ha? Jadi kita ni mula muka muka 22 baris ke 11. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyangnya diri itu.
1: Mana tu Ustaz?
0: Di atas lagi sikit.
1: Lagi disyaratkan
0: yang lagi orang yang akil baligh, lagi merdeka, lagi mustautin. Kan? Jadi disambung lagi disyaratkan pula 40.
1: Baca ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Maka jika ada di dalam 40 itu yang tiada sah sembahyangnya, seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah, yakni tiada
0: kena
1: membaca setengah daripada huruf Fatihahnya, jika taksir pada belajarnya, maka iaitu tiada sah sembahyang dirinya. Atau orang yang ummi yang taksir pada belajar, demikian juga tiada sah sembahyang dirinya. Maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli.
0: Okey, dengan sana. Alhamdulillah, seperti mana yang dibacakan oleh Tuan Haji Jaya tadi itu, kata ni pada kalian ni ialah membincangkan salah satu syarat sah sembahyang fardu Jumaat. Dan pada minggu lepas atau dua minggu yang lalu memang kata ni membincangkan, iaitu di antara orang yang dikira orang yang dikira 40 orang jamaah, iaitu salah satu daripadanya ialah orang yang kamil, yakni orang yang akil baligh, lagi merdeka, lagi mustautin. Lagi disyaratkan, ini sambungannya tu. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyangnya. Jadi di sini pada ini kata ni jelas dalam kitab Munyatul Musalli ni menjelaskan bahawa kepada kita ni bahawa salah satu daripada syarat sah sembahyang itu sembahyang fardu Jumaat mestilah orang yang itu dikira 40 orang yang sah sembahyangnya. Jadi siapa yang dikira sah sembahyangnya tu, yakninya orang yang sah sembahyang dirinya. Jadi siapa yang diatunya, maka jika ada di dalam 40 itu yang tidak sah sembahyangnya. Kalau ada dalam 40 walaupun mustautin, yang akil baligh, yang apalagi itu merdeka, itu kan syaratnya tu. Tapi di dalam yang dalam jemaah 40-an ini ada yang tiada sah sembahyangnya, seperti ada setengah daripadanya tiada tahu membaca Fatihah, indah pandai membaca Fatihah, atau orang yang ummi ataupun orang yang buta huruf, yang taksir pada belajarnya, yang cuai pada belajarnya. Taksir dalam kata lain, yang indah mau belajar lah, ada masa untuk belajar tapi ia mencuai-cuaikan, meringankan sehingga sembahyangnya tu boleh tidak dikira sah lah. Sebab ia nama belajar. Tapi kalau biasanya Fatihah ni kanak-kanak 3 tahun 4 tahun sudah mula membaca.
1: Betul.
0: Dengan sendirinya, sebab apabila ia mendengar, alhamdulillah negara kita ni selalu mendengar bacaan surah Fatihah, terutama Maghrib, Isya, ada orang berjamaah di radio dan sebagainya, di masjid. Jadi memang selalu didengar. Jadi kanak-kanak ni yang damit-damit ni biasanya apabila mendengar ia akan menangkap, cepat menangkap. Jadi itu menunjukkan bahawa Fatihah tu senang dihafal, senang dibaca.
1: Betul.
0: Kanak-kanak yang baru mendengar, yang kata ni yang pandai membaca pun boleh membuatnya. Jadi yang cuai dalam belajarnya tu, demikian juga tiada sah sembahyang dirinya, maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan dengan ittifaq macam terlompat saya ni membaca. Maka jika ada dalam 40 itu yang tiada

0: sembahyangnya seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah, yang yakni tiada kena membaca setengah daripada huruf Fatihahnya. Yang ya tu seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah, yakni tiada kena. Tiada kena tu maksudnya tiada betul. Tiada kena maksudnya tiada betul membaca setengah daripada huruf Fatihahnya. Bacaan-bacaan surah Fatihahnya tu ya tidak betul lah bacaannya. Contoh menyebut huruf sin, shin, apa lagi,
1: sad,
0: ihdinas siratal, jadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang berikutlah yang banyak berlaku kesalahan. Contoh dal selalunya, maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Jadi banyak-banyak itu, kalau ia cuai dalam pada belajarnya, jika taksir pada belajarnya, maka iaitu tiada sah sembahyang dirinya. Hakikatnya orang cuman ini yang dah belajar, dah mau belajar, yang mencuaikan adalah tiada sah sembahyang bagi dirinya. Tapi berbeza, ini mafhumnya. Kalau orang yang memang belajar tapi indah dapat jua olehnya, maka itu tidak mengapa. Atau orang yang ummi, orang yang ummi ini orang buta huruf yang taksir pada belajarnya, ataupun orang yang buta huruf yang indah mau belajar lah, taksir ini hanya mencuaikan. Indah apa tu?
1: Neingau lah,
0: cakap. Neingau, yes, neingau. Jadi dalam keadaan ini, ini termasuk orang yang mencuaikan, yang indah mau belajar dan tidak terkira dibilangkan dalam 40 orang. Jadi orang ini terpaksa tadi tulak ni. Macam kalau ada 4 orang,
1: masuk kiraan lah.
0: Dah masuk kiraan 40 orang tu tadi. Macam contoh kata ni ada 40 jemaah. 3 orang ni cuma ni tadi ni yang dah betul bacaan Fatihahnya disebabkan dia mau belajar. Tapi kalau sudah belajar, alhamdulillah. Negara kita ni memang banyakannya lurus lah, kalaupun mau belajar dan sebagainya. Ada apa tu, kelas dewasa, ada kelas kanak-kanak, mukaddam. Jadi memang ada tempat belajar itu disediakan. Jadi tidak ada masalah bagi kita ni. Cuma mungkin ada orang yang indah tak indah ni. Ini yang masalahnya lah. Itu penting kepada kita ni untuk memastikan jemaah itu mau belajar dan juga mengikuti pengajian membaca surah Fatihah. Hatta kalau untuk makluman bersama, hatta kami sendiri di Kupu SB sentiasa akan membuat tahsin bacaan surah Al-Fatihah, terutama kepada pelajar-pelajar Kupu SB.
1: Jadi diutamakanlah.
0: Tapi dalam masa yang sama sendiri pun belajar juga. Kadang-kadang diri pun perasan yang kita ni
1: ada salahnya.
0: Jadi apabila kita ni bertalak ke mendengar kepada guru yang memang pakar lah. Kalau kami ada guru pakar Al-Quran di sana, segala makhraj huruf ini ditunjukkannya sepatutnya bacaan cuma ni. Contoh yang mudah, bacaan tebal dan nipis. Pun diterangkan. Jadi di sana menunjukkan katanya itu sebenarnya terus belajar. Tapi kalau salah jadi masalah, sebab tadi sudah belajar, cuma mungkin belum diberi hidayah ataupun sebagainya, namo lurus bacaan itu, itu perkara biasalah. Ya, orang karas sudah lidahnya. Pelat kali benar ah.
1: Andang pelatnya pelat.
0: Cuma itulah.
1: Catulah.
0: Jadi memang atu dan memang apalah. Jadi apa tadi teruskan mana tadi? Maka tiada sah orang yang ummi belajar pada banyak. Demikian juga tiada sah sembahyang dirinya, maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli ni salah dorang dua ni salah seorang daripada ulama Asy-Syafi'i. Macam kalau Ibn Hajar ni, nama beliau ialah Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Al-Hajar Al-Haythami. Jadi panjanglah namanya tu. Yang lahir pada tahun 909 Hijrah. Jadi ini memanglah mereka berdua ni adalah salah terdiri daripada ulama-ulama Syafi'i. Okey, tadi boleh teruskan?
1: Teruskan?
0: Ya.
1: Dan jika tiada taksir, pada belajar belajarnya tiada dapatnya
0: sekira seperti pada belajarnya seperti
1: tiada belajar mana kan tadi belajarnya kenapa ada seperti itu
0: seperti belajar tiada dapatnya ada seperti ada kita ada.
1: Dan jika tiada taksir pada belajarnya seperti tiada dapatnya sini
0: okay.
1: Seperti tiada dapatnya sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh ia sekira-kira lemah ia daripadanya dan tiada taksir pada belajarnya maka sahlah sembahyang dirinya.
0: Okey, ingat sana. Nah, ini yang seperti mana saya katakan tadi ya. Dan jikanya tiada ditaksirkan pada belajarnya seperti belajar ini yang ada buku saya ini ya supaya Jijaya dapat mencatat mungkin menemukanlah bacaannya tu. Dan jika tiada taksir pada belajarnya seperti belajarnya seperti belajar tiada dapatnya. Ia belajar seperti tiada dapatnya sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh-sungguh. Ia sudah berusaha bersungguh-sungguh dia cuma mau dapat apa yang disebut tu. Contoh alladzina an'amta alaihim. Kalau orang dalnya tu sudah disebut Najib. Disuruh disuruh apa tu namanya menyebut najmul lurus macam mana disebutkan oleh Tuan Haji Jaya alladzi najmul lurus balik-balik dibetulkan tu dah mengapa sampailah mendirikan sembahyang jadi
1: latih tubi je sudah
0: latih tubi pun dah dapat maka dalam keadaan ini dah mengapa sebab ia dah ada apa tu bukan mencuaikan bukan mencuaikan
1: sama macam merah tu Ustaz.
0: Macam menyindir diri sendiri saja tu. Tapi alhamdulillah.
1: Tapi bosah kan?
0: Ada kalau saya boleh diterima sudah
1: dia. Kita ingannya aja tu.
0: Kita ingannya. Masyaallah. Masyaallah. Jangan saja dibaca banyak loan hilang lah kita ni. Macam merah tu kalaupun diusahakan macam apa ni ghairil gha selalunya orang paham apa ni ghairil ia bertemu ta gha sama ra ghairil maghdub ada lagi maghdub ada orang maghdub sepatutnya ada getaran gha nya tu
1: ghairil magh
0: kadang-kadang orang ghairil maghdub
1: mengantul lagi ya
0: maghdub itu sebab mungkin tu kata ni memang apa ni kata ni
1: pilatnya
0: pilat nah
1: pilat
0: sebab
1: pilatnya saya pun ingat macam itu sudah tu bah.
0: Bentuk lagi disuruh betulkan, disuruh berkumur-kumur. Orang aing pipe ani.
1: Bergelagak
0: je. Bercawan-cawan berbutul-butul sudah. Jadi tapi yang penting ya ada usaha. Jadi indah.
1: Dan itu kesungguhannya tu.
0: Bersungguh-sungguh. Ia sekira-kira lemah ia daripadanya. Artinya walaupun sudah bersungguh-sungguh tetap juga lemah daripadanya dan tiada taksir pada belajarnya. Indah ia mencuaikan pada belajarnya. Maka sahlah sembahyang dirinya. Dengan sendirinya mahfumnya dorang ini termasuk kiraan 40 jemaah.
1: Ditong.
0: Sebab sah sembahyangnya. Yang desah macam contoh kalau kan kata ni aninya. Misal katalah ada kanak-kanak yang kata ni tani ragu ya sah. Anak-anak umur setahun dua tahun di bawah sembahyang. Sah kena sembahyang ni. Jadi mana bodoh kan?
1: Yes.
0: 3 tahun 4 tahun kalaupun bodoh kena udukan belum tahu ya sah.
1: Betul.
0: Jadi dalam ni diorang ni dah dikira walaupun tah ya apa tu namanya diudukan, dibersihkan segala macam tapi hakikatnya sembahyangnya baca Fatihah dah lurus, baca tahiyat banyaklah yang perlu dipikirkan dalam arti kata secara mudahnya diorang ni dah termasuk dalam kiraan 40. Dah boleh termasuk ni.
1: Istilahnya dah masuk bok tu.
0: Lagipun jelas di atas tadi yang baligh berakal.
1: Baligh berakal.
0: Jadi dengan sendirinya diorang ni indah termasuk kiraan. Okey, kita teruskan.
1: Sambung.
0: Okay.
1: Maka kata Syekh Ramli, dibilangkan 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya dan imamnya itu apa ni?
0: Qari.
1: Qari. Macam pari tu. Dua titik pun ada. Kabar tu tu.
0: Jangan pari ya.
1: Kita. Imamnya itu qari yang kena membaca Fatihah dan segala bacaannya yang wajib daripada tahiyat dan takbiratul ihram.

0: lainnya kata Syekh habis.
1: Ya, teruskan sila.
0: Nah, dan lainnya kata Syekh Ibn Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu. Jikalau bukan imam dan khatib sekalipun.
1: Okey, ingat sana. Okey. Okey, jadi di sini ini ada pendapat ada dua pendapat mengenai dengan sahnya dikira dimasuk apa tu kiraan ke indah masuk kiraan. Maka kata Syekh Ibn Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya yang khatibnya dan imamnya tunya yang lurus bacaannya. Ini secara umumnya ni, diorang akan mengatakan, Syekh Ramli mengatakan bahawa apabila ada imam yang betul bacaannya, fatihahnya tu betul, dan juga pada segala bacaan yang lain yang wajib, seperti tahiyat, tahiyat akhirnya, bacaan tahiyat akhir wajib, salah satu rukun, dan juga takbiratul ihram, takbiratul ihram memang wajib disebut, ini rukun qauli. Jadi mana-mana rukun qauli yang ini, maka kalau lurus bacaannya tu, maka itu termasuk dalam kiraan 40 orang. Tapi kata Syekh Ibn Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi, dengan orang yang sembah buta huruf, dan orang yang tiada kena bacaannya, yang tiada betul bacaannya, yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu, jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Jadi imam Ibn Hajar ni lebih berhati-hati berbanding ini, tapi hakikatnya memang berhati-hati semualah. Mazhab Syafi'i selalunya alim ulamanya tu berhati-hati dalam mengeluarkan hukum. Jadi dalam arti kata, kalau ini ia ringan sedikit, Syekh Ramli mengatakan sah dikirakan bilangannya tu sekiranya ia imamnya tu memang membaca lurus bacaannya. Ini pendapat pendapat Syekh Ramli. Tapi Syekh Ibn Hajar mengatakan tiada sah dikira 40 orang. Kalaupun
0: imamnya sekalipun
1: pandai membaca, apalagi kalau yang tidak pandai membaca, yang makmum yang lain atau tidak pandai membaca, dan walaupun imam itu pandai membaca, tapi dalam arti kata lain, yang ini lebih kepada pendapat yang awal tadi itu yang mengatakan kalau lalai membaca. Tapi ini lihat semulanya, kalaunya yang sudah berusaha, walaupun imam itu kadang-kadang ada kan di pendalaman dan sebagainya, dan ada imam yang lain, ia itu yang paling terbaik. Jadi dalam keadaan ini tetap sah. Tetap sah juga dikira bilangan.
0: Macam maksudnya.
1: Cuma tu. Tapi kalau ada lagi bilangan imam yang kata ni betul bacaan, tapi yang baca ni yang ani ni, ia punya cuma ni, ia mau imam tu yang terbaik bah. Sebab tu kalau kita ni memilih imam, mestilah yang baik pada bacaannya. Jadi tapi walau ini pendapat diorang ni berselisih pendapat, cuma pada bilangan bilangan jemaah 40 orang itu
0: untuk mencukupkan 40 atau
1: kalau menurut Syekh Ibnu Syekh Ramli tadi, yang penting imamnya tu lurus bacaan, yang lain tu kalau tidak lurus tidak mengapa. Cuma itu tak. Tapi kalau Syekh Ibnu Hajar, ya walaupun imam lurus bacaan, yang lain itu sudah lurus bacaannya tu, tetap juga tidak boleh dikira jemaahnya tu 40 orang, tidak termasuk bilangan 40 orang. Jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Jadi yang penting di sini menjelaskan kepada kita ni, bacaan Fatihah tu ataupun rukun-rukun qauliyah tu penting. Terutama dalam bab Jumaat ini, maka dengan sendirinya ia akan termasuk bilangan 40 ataupun tidak masuk 40.
0: Sah dan sahnya pun diukur daripada
1: Diukur daripada sana. Jadi tapi alhamdulillah negara kita ini banyak
0: Alhamdulillah.
1: Lebih je 40. Ingatnya ada di satu tempat di pendalaman.
0: Sebahagian tempat lah.
1: Sebahagian tempat. Itu mungkin ngam-ngam, ada yang kurang, ada yang ini. Jadi itu kadang dibincangkan insyaAllah. Cuma mana kedudukannya kalau kurang jemaahnya tu 38, 35 ke berapa?
0: Pas Lebanon dah datang.
1: Dah datang. Pas Lebanon dah. Okay. Macam main bulan saja.
0: Kira 40. Yang 40 ni dah boleh. Dah boleh nada ni. Kalau tak nada, dah jadi Jumat ni.
1: Kalau ngam lagi apa tu, jemaahnya tu macamnya, kalau orang terima, aku ke bandarnya. Mungkin juga kurang tu.
0: Kurang tu lagi.
1: Orang kampung lah. Jadi, waktu pun boleh jadi atulah isu perdebat. Apa tu isu yang boleh kata ni bincangkan di dalam perkara ni. Okey, tadi teruskan.
0: Okey. Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekaliannya perbuatan Jumaat daripada rakannya.
1: Rukunnya.
0: Allah. Rukunnya dan syaratnya dan sunatnya wajib sekalian atau
1: wajib sekalipun.
0: Wajib sekalipun. Sekalian sini.
1: Sekalipun.
0: Okay. Wajib sekalipun atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya sekira-kira iktikad yang wajib itu dikatakan sunat dengan ittifaq dua syekh itu.
1: Okey, ingat sana. Di antara yang dikira apa tu? Dikira bilangan jemaah ya, 40 orang itu dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekalian perbuatannya tu, perbuatan Jumatnya tu yang kalau kita lihat perbuatan Jumat ini banyak ada rukun, ada syarat-syaratnya dan sunat sunatnya wajibnya sekalipun ia mengiktikadkan apa tu semua perbuatan Jumatnya tu adalah rukun yang mana yang syaratnya tu tadi, yang sunatnya tu, yang wajib tu rukun semua wajibnya ia dalam erti kata ada sunatlah istilah dalamnya. Kan kalau kita ni ingat saya tidak tahu di mana saya membincangkan ini, tapi mungkin dalam Munyatul Musalli ataupun dalam Interaktif Fardu Ain. Tapi saya rasa dalam Munyatul Musalli, salah satu daripada syarat sah sembahyang, kita ni tahu membezakan mana rukun, mana sunat. Jadi, itu satu tahap penting. Kedua, kalau kita ni kan melihat di sini, ia mengiktikadkan semua perbuatan dalam sembahyang itu rukun. Indah membezakan mana sunat, mana wajib. Semua tu wajib dilakukan baginya. Catalah, semua rukun. Itu tah pandangannya tah. Apa tu? Sunat wajib sekalipun. Atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Ataupunnya ia ini yang ia punya ni ya. Apa tu? Kedua. Setengah iaitu ia menganggap ini wajib dan setengah lagi itu adalah rukun. Tapi dengan syaratnya jangan dibezakan setengah daripadanya daripada setengahnya sekira-kira iktikad yang wajib itu dikatakan sunat. Yang wajib itu dikatakan sunat. Contoh
0: ditukarlah pulang ni.
1: Terbalik. Yang wajib itu dikatakannya sunat. Contoh ya takbiratul ihram itunya sunat saya itunya. Yang Allahu akbar itunya sunat. Kalau tangan ya sunat. Memang sunat lah, tapi Allahu akbar itu sunatnya. Yang wajibnya ialah angkat tangan.
0: Ini salah.
1: Itu sebabnya kita ini mesti tahu mana rukun, mana sunat.
0: Membezakan.
1: Yes. Tapi kalau ia dah tahu semua dianggapnya itu wajib, tidak ada masalah. Kalau ia tahu pun,
0: artinya maksudnya iktikad
1: ia beriktikad itu ia berpegang. Ia berpegang semua perbuatan di dalam sembahyang itu wajib. Yang syaratnya tu, yang syarat-syarat macam contoh syaratnya apa tu namanya? Segala syarat-syarat dalam sembahyang itulah mesti baca bahasa Arab, misal kata itu wajibnya. Dan tanpa ada apa ni perbezaan. Yang sunat pun cakapnya wajib. yang bacaannya subhana rabbil azim wa bihamdi itu wajib juga. Tanpa ia membezakannya artinya semua rukun. Okay. Ataupunnya yang kedua, ia menganggap sebahagian daripada perbuatan sembahyang itu sunat, sebahagian lagi wajib. Tapi dengan syarat dengan syarat jangan salah anggap.
0: Jangan salah
1: beritahu. Anggapanlah yang macam saya katakan tadi itu takbiratul ihram, Allahu akbar, sunat. Sunat yang wajib angkat tangan. Macam sama

0: Dia makan bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memaling atau wajib. Yang benarnya assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Kalau yang menganggap yang assalamualaikumnya yang kedua tu atau adalah wajib, tidak masalah. Yang penting dibuatnya. Ini tujuannya kenapa kita ni menganggap apa tu mesti tahu yang wajib ni, jangan sampai salah anggap. Takut kalau ia meninggalkan, maka ia akan menjejaskan
1: kualiti 40 orang atau
0: bukan lagi menjejaskan kualiti 40 orang, tetapi menjejaskan sembahyang
1: dirinya.
0: Jadi apabila menjejaskan sembahyang bagi dirinya dengan sendirinya, bilangan 40 orang ini pun ikut kurang, berkurangan. Sembahyangnya batal. Kalau artinya kenapa kau dah baca Fatihah? Sunat je tungannya.
1: Itu masuk dalam 40 ni. Masuklah 40.
0: itu masalah ni. Itu sebabnya mesti tahu mana rukun, mana sunat dalam sembahyang. Ada kaitannya tu dengan yang tajuk-tajuk yang sebelum ni. Okey. Mana tadi? Habiskah?
1: Habis. Wajib setengahnya. Sekiranya etiket yang wajib dikatakan sunat dan ittifaq dua syekh.
0: Dengan ittifaq dua syekh. Jadi dengan sepakat dua syekh tu tadi, Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli.
1: Okay. Baik. Maka manakala daripada maka manakala diperoleh segala syarat Jumat, maka sahlah Jumatnya. Maka manakala sahlah Jumatnya, jangan lagi ia iringkan dengan zuhur kemudian daripadanya. Dan tiada dituntut lagi sembahyang zuhur kerana Jumat itu ganti zuhur. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu dua fardu. Tetapi haram perbuatannya, tiada dapat pahalanya. Tetapi berdosa ia kerana tiada dikerjanya yang demikian itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Teruskan.
1: Dan pada zaman segala khulafa ar-rasyidin dan orang yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan orang yang mempunyai ilmu.
0: Okey, ingat sana. Tapi ada kaitan yang selepasannya. Tapi supaya tadi jangan banyak diterangkan.
1: Yes.
0: Kalau Indah takut apa?
1: Tercicir.
0: Okey. Manakalanya apa ni tadi? Maka manakala diperoleh segala syarat Jumat. Syarat-syarat Jumat tadi tu yang akil baligh, yang merdeka, yang 40, yang dikira 40 atau tak mastautin. Atau maka apabila diperolehi syarat Jumat itu, maka sahlah Jumatnya. Kalau ini dipenuhi, maka insyaAllah sembahyang Jumatnya itu adalah sah. Maka manakala sah Jumatnya itu, jangan lagi diiringkan dengan sembahyang fardu zuhur. Kerana indada dalam satu masa diwajibkan dua waktu. Sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu Jumat. Dibuat dua-dua, tidak boleh. Tiada tuntut lagi sembahyang yang ini nah, supaya bis kita faham nah, kalau saya faham terangkan macam main pahaman saja, takut tidak lurus dengan apa yang dibaca.
1: Ya, betul.
0: Okay. Jangan lagi diiringkan dengan zuhur kemudian daripadanya, yang jangan lagi selepas kata ni sembahyang fardu Jumat itu, jangan lagi diiringkan dengan sembahyang fardu zuhur. Dan tiada dituntut lagi sembahyang zuhur. Memang dah dituntutlah kepada kita ni untuk menunaikan sembahyang fardu zuhur. Kerana Jumat itu ganti zuhur. Sembahyang fardu Jumat adalah ganti bagi sembahyang fardu zuhur. Itu memang jelas kepada kita ni. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu dua fardu, tetapi haram. Ini yang
1: haram.
0: Yang mesti kita ni fahamnya. Indah boleh kita ni mewajibkan apa? Mengatakan bahawa bukan mengatakan melaksanakan 6 waktu. Kalau dikira 6 waktu tu.
1: Oh, 6 eh. Jumat juga.
0: Zuhur juga. Apalagi zuhur, asar, maghrib atau tak dibuatnya. Memang sudah tu. Itu sudah 5 campur lagi Jumat, maka jadi 6. Islam tidak pernah memfardukan sembahyang itu 6 waktu.
1: 6 waktu sehari.
0: Yang disyaratkan kepada kita ni ialah 5.
1: 5 waktu sehari. Ha,
0: jadi dan Zuhur Jumaat itu adalah sebagai ganti pada sembahyang fardu Zuhur. Jadi kalau kita ni membuat cuma tu, ha, haram. Haram. Ha? Tapi itu ada ceritanya sekarang juga, yes, ya. Ha, kalau kita ni, ya, haram perbuatannya, tiada dapat pahalanya, tetapi berdosa ia. Artinya itulah memang haram, ah. Berdosa ia kerana tiada dikerjakan, tidak pernah dikerjakan, dilaksanakan daripadanya tu perkara ni yang 6 waktu pada zaman Nabi. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang jelas kepada kita ni, tidak pernah berlakulah, dan juga pada zaman para ulama, para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Osman, Ali, Umar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Indah pernah berlaku sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu Zuhur.
1: Dua-dua dilaksanakan.
0: Dua-dua dilaksanakan. Dan juga pada zaman mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, mutaqaddimin yang terdahulu dan mutaakhirin yang selepas mutaqaddimin itu, yang terkini lah tu, macam yang selepas ulama mutaqaddimin, yang akhir, ulama-ulama yang akhir, artinya yang kebelakang, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Dia pernah ni, orang yang mempunyai ilmu mengatakan bahawa sembahyang fardu, sembahyang lima waktu itu, sembahyang itu diwajibkan 6. Jadi tidak pernah berlaku.
1: Betul.
0: Tapi, nah, okay, ini sambungannya.
1: Sambung mana ya?
0: Dan tiada pula
1: Tiada pula satu negeri yang muktabar seperti Mekah dan Madinah hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir sembahyang Jumaat kemudian diiringkan dengan sembahyang Zuhur. Kemudian daripadanya dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya beberapa tempat dan adalah pada negerinya beberapa mazhab. Ahlinya ada Syafi'i dan Hanafi dan Maliki. Lagi pula sangat banyak makhluk sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat dan dua, tiga tempat. Maka pada mazhab Imam Hanafi, sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun. Dan jikalau ketiadaan sesak sekalipun, maka tatkala itu berkehendaklah oleh orang yang mazhab Syafi'i mengulangi sembahyang Zuhur kemudian daripada sembahyang Jumaat. Sebab berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak atau banyak berbilang-bilang kerana memelihara akan kaul yang mengata tiada sah berbilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali.
0: Sekali-kali. Okey, sekali-kali. Sekarang ada sambungannya tak? Pasal banyak, dipotong.
1: Banyak ke? Macam
0: bah. Blur. Okey. Dan duanya, dan tiada pula satu negeri yang muktabar seperti Mekah. Tidak pernah berlaku yang di negeri-negeri yang muktabar seperti Mekah. Mekah pun tidak pernah berlaku sembahyang Jumaat dan sembahyang fardu Zuhur diiringi. Tidak pernah berlaku. Hanyanya Mekah dan Madinah. Madinah pun tidak berlaku. Tidak pernah berlaku. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir sembahyang Jumaat dan sembahyang Jumaat kemudian diiringkan dengan sembahyang Zuhur kemudian daripadanya. Hanya yang pernah berlakunya di negeri Mesir.
1: Di Mesir saja.
0: Pernah berlaku sembahyang fardu Jumaat juga, lepas satu diiringkan dengan sembahyang fardu Zuhur. Tapi ada sebab. Sebab ini mesti kita ni faham.
1: Okey. Sebabnya
0: sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya beberapa tempat. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab ahlinya. Okey. Di sananya di antara sebab nyatunya ia tempat sembahyang fardu Jumaat tu berbilang-bilang. Banyak tempat sembahyang.
1: Maksudnya tempat sembahyang yang banyak ni.
0: Sehingga kan kalau sepatutnya kalau an ini satu pekan ataupun satu dusun atau ada tadi disebut dusun saya ni. Adakah tadi?
1: Pada satu negeri dan satu dusun.
0: Ada satu negeri pada satu dusun. Kalau negeri, ia balad. Di dalam bahasa Arabnya tu balad. Ada lagi satu dusun, karyah. Jadi, Mesir tu sebenarnya besar, negeri.
1: Aha.

0: Tapi berlaku disebabkan apa tu, banyak tempat sembahyang. Macam kalau pengalaman saya sembahyang di di Mesir ini, belajar di Mesir, setiap bangunan itu, bukan setiap bangunan lah, ada satu kawasan mungkin dalam 10 blok, mungkin 20 blok kali bangunan, ada tempat sembahyang fardu Jumaat. Ada lagi di tempat yang lain, ada lagi sembahyang fardu Jumaat, tempat-tempat yang berdekatan. Jadi sanalah berlakunya berbilang-bilang sembahyang fardu Jumaat itu. Ini kan tempat sembahyang fardu Jumaat itu berbilang-bilang. Adalah pada negerinya, satu lagi mazhabnya, sebabnya di dalam negeri itu mazhabnya banyak. Ada mazhab Hanafi, berbagai-bagai mazhab ahlinya. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, pun banyak. Lagi pula sangat banyak makhluk. Ini lagi ia punya sebab, banyak makhluk, banyak umat, banyak umat Islam itu terlalu banyak. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat dan dua tiga tempat. Hingga dapat dibuat satu tu dalam satu tempat. Tapi kalau Mekah, Madinah, alhamdulillah, sampai keluar jeraya orang sembahyang Jumaatnya.
1: Tu muat tu.
0: Muat. Tapi ini pula muat tu sebenarnya.
1: Sebenarnya kalau sesuai jeraya.
0: Tapi dikerjakan sekali. Tapi di di Mesir ni, itu ni yang yang ini ya, mungkin ada pendapat mengatakan boleh dilakukan berbilang-bilang tempat. Tapi kalau akan diikut satu qaryah, satu macam katanya,
1: satu qaryah, satu pusat,
0: satu tempat kilab.
1: Kilab.
0: Satu saja masjidnya,
1: masjid Kiarong.
0: Kiarong Jamek. Jamek. Kalau katanya di di
1: Bunut
0: pun satu jua. Dada dalam satu tempat kampung itu berbilang-bilang masjidnya.
1: Masjidnya. Macam Bunut satu, Bunut dua.
0: Adakah?
1: Bunut luar, bunut dalam.
0: Adakah? Saya dah tahu ni ada bunut satu, bunut dua. Kalau ada, baru
1: contoh,
0: ilmu baru
1: contoh,
0: tu.
1: Contoh.
0: Contoh. Jadi, maksudnya masjid bunut satu.
1: Bunut, masjid, ada masjid bunut dua.
0: Jadi, sekat ini dah pernah berlaku lah. Mungkin akan datang kalau sudah ramai negeri umat negeri apa tu rakyat negara Muslim ini. Ini mungkin itulah keperluan untuk mengadakan berbilang-bilang masjid atau tapi setakat ini alhamdulillah indah perlu ke sana dan kalaupun apa masjid atau pulang dibesarkan bukannya akan dibuat banyak-banyak tapi dibesarkan masjid atau sebabnya kalau kita lihat masjid atau mungkin tambah yang dulu parking jadi tempat masjid jadinya
1: dewan sembahyang
0: dewan sembahyang dibesar-besarkanlah bukan pulang untuk ini. Tapi kalau di Mesir bukan pulang ini kali ada masjidnya tu besar. Contohnya kalau zaman saya tu Masjid Rabah Al-Adawiyah itu sebutnya tu apa namanya saya lupa itu besar. Tapi ada yang tempat-tempat ini damit gini, macam apa flat, bangunan flat di bawahnya tu yang bawah sekali tu dibuatnya tempat sembahyang Jumaat.
1: Ada khutbah lah juga apa tak?
0: Ada khutbah. Itu sebabnya tu hatta di airport pun ada didirikan sembahyang Jumaat. Di airport. Ini sebabnya berbilang-bilang mazhab. Kalau mazhab Syafi'i mungkin dah berlaku lah. Kata ni mazhab Syafi'i tak akan berlaku tu. Tapi kalau mazhab yang lain ia membolehkan. Lagi ramai makhluknya pada satu negeri dan satu dusun jikalau ketiadaan sesak sekalipun. Teruskah saya baca tu?
1: Yes. Jikalau ketiadaan sesak sekalipun maka tatkala itu berkehendaklah oleh
0: terlompat sedikit ah.
1: Mana tu Ustaz tadi?
0: Banyak makhluk sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat dua tiga tempat. Maka maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun dan jikalau ketiadaan sesak sekalipun. Ini mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi mengatakan dan mengapa sah sembahyang Jumaatnya walaupun tempat tu banyak. Dalam satu negeri, satu dusun banyak itu dikira sah sembahyang fardu Jumaatnya walaupun indah sesak. Masjid itu indah sesak. Kalau kita ni mungkin dimaafkan kalau ia penuh. Berlaku sehingga memaksa kita ni mengerjakan dua kali. Itu ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada syarat juga tu kadang Okey. Jikalau ketiadaan sesak sekalipun, maka tatkala itu

0: ni, maka ketika itulahnya berkehendaklah oleh orang yang mazhab Syafi'i. Orang yang mazhab Syafi'i dalam musyarah tu mengulangi sembahyang zuhur. Kemudian setelah mengerjakan sembahyang fardu Jumaat tadi tu, setelah daripada sembahyang fardu Jumaat. Sebab diorang ni mengatakan mana boleh sembahyang berbilang-bilang dalam satu tempat itu dua kali, apa, dua tempat sembahyang Jumaat. Tak boleh. Ini mazhab Syafi'i memang macam itulah. Tak bolehnya, dah sah sembahyang Jumaatnya. Jadi apabila berlaku macam tu, orang mazhab Syafi'i ini pun ragu-ragu. Sah kena sembahyang kunya. Sah kena sembahyang kunya. Akhirnya dengan sendirinya diorang sebagai langkah berhati-hati, diorang mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Daripada dah sah sembahyang Jumaatnya, baik aku sembahyang zuhur. Itulah sebabnya. Sebab berbilang sebabnya berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak. Dengan ketiadaan sesak, katakan syarat Syafi'i ini, dengan ketiadaan sesak atau banyak berbilang-bilang, kerana memelihara kaul, kerana memelihara, menjaga pendapat yang mengatakan tiada sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri sekali-kali. Artinya tidak sah mengadakan sembahyang fardu Jumaat itu banyak tempat pada satu negeri. Banyak tempat pada satu negeri tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Ia, dalam arti kata, ia menjaga qaul itu tadi. Jadi langkah berhati-hati lah tu. Kalau kerjakannya ini sana, contohlah kilap, dalam kilap itu ada dua. Kilap satu, kilap dua. Keluar terjual satu dua dia. Pakai jual idea tu. Jadi dalam ini, maka dalam keadaan ini, tapi berlaku ni di Indonesia berlaku, tapi saya tidak pastilah adakah tu dikira, mungkin ada satu orang tu mengatakan ini kosannya, kampungnya. Tu saya tidak pasti, tapi berdekatan tu.
1: RT apa, kabupaten?
0: Wallahualam.
1: Lupa sudah.
0: Sudah lama sudah meninggalkan. Yang penting apabila kita ni ke Indonesia, kalau kita ni tinggal satu tempat, azan itu keliling ni, menunjukkan masjid itu banyak.
1: Banyak.
0: Jadi sini ada dirikan sembahyang Jumaat, di masjid ini ada dirikan sembahyang Jumaat. Jadi tapi ada masjid besar. Jadi kalau kita ni cuba masukkan masalah ni dengan keadaan itu, nampaklah di sana. Sana ada mazhabnya macam-macam.
1: Terus.
0: Ada mazhab Hanafi, ada
1: macam
0: mazhab
1: di Syafi'i, Indonesia.
0: Di Indonesia. Tapi itu tidak menghalang katanya daripada mengerjakan sembahyang fardu Jumaat. Kalau orang mazhab Hanafi tidak masalah, sah. Tapi masalahnya kalau katanya
1: Syafi'i.
0: Sah kita ni berbilang-bilang. Jadi lebih baik. Tapi ala kulli hal, kalau ia yakin sah sembahyang Jumaatnya, silakan teruskan. Okey. Bah, terus apa ni? Sama ada sesak satu masjid atau tiada. Okey, sepatutnya dengan sini.
1: Sama ada sesak satu masjid ataupun tiada.
0: Okey.
1: Sambung maka tu. Maka hasilnya daripada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau satu dusun, tiada sunyi daripada dua perkara. Adakalanya kerana hajat sesak, maka diharuskan berbilang kadar hajatnya atas kaul yang muktamadnya. Maka sahlah segala Jumaatnya, sama ada yang dahulu atau yang kemudian atau bersamaan, tetapi sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian atau bersamaan, kerana hendak memelihara akan kaul yang tiada mengharuskan berbilang-bilang dan yang hajat
0: yang jatuh
1: dahulunya itu haram ia iringkan zuhur kemudian daripada Jumaatnya. Kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf. Teruskah? Dengan tiada
0: khilaf lagi pada
1: khilaf lagi padanya. Maka tatkala itu tiada sah sembahyang zuhurnya yang kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya.
0: Okey, dengan sana. Okey, ini masih lagi cerita aninya, berbilang-bilang Jumaat dalam satu negeri. Maka hasilnya kesimpulan

0: secara kesimpulannya, masalah berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat, pada satu negeri atau satu dusun, seperti mana saya katakan tadi, kalau apa tadi, negeri bilat, balat,
1: balat,
0: balat, kalau dusun korea, kampung, tidak sunyi daripada dua perkara. Artinya ada dua perkara yang timbul daripadanya. Tidak sunyi daripadanya dua perkara. Artinya indah dapat lari lah tu, ataupun artinya ada dua perkara dapat kami simpulkan di sini. Ada kalanya kerana apa yang berbilang-bilang sembahyang Jumaat itu, ada kalanya disebabkan sesak, maka diharuskan. Yang kedua tu sekarang di ujung ni. Ini yang pertama masih ceritanya ni, dua perkara. Yang pertamanya, ada kalanya kerana hajat sesak. Jadi disebabkan kesesakan, terlalu ramai,
1: crowded
0: sehingga orang dia muat, dia sesak lah. Takkan sembahyang arah jalan raya.
1: Bukan lagi sembahlah. Macam itulah contohnya.
0: Tapi dalam keadaan ini dibuatkan sebalah lagi untuk mendirikan sembahyang Jumaat, tapi mesti ada khatib, mesti ada imam. Kalau tidak ada, masalah juta.
1: Masalah.
0: Okay. Maka diharuskan berbilang-bilang, artinya berbilang-bilang itu berapa banyak sekalipun, mengikut kadar hajatnya, atasnya, mengikut kadar yang diperlukan lah. Yang penting cukup 40 Jumaat ahli, Jumaat itu tadi. Okay. Atas kaul yang muktamad. Atas kaul yang muktamad ini, ini menurut pendapat yang muktamad. Yang muktamad lah. Tapi kalau mukabil muktamad, artinya yang berlawanan dengan muktamad, indah sah. Tidak mengharuskan, bukan indah sah, tidak mengharuskan. Tapi ini pendapat yang muktamad, maka sahlah segala Jumaatnya. Sembahyang Jumaat itu sah. Yang berbilang-bilang tadi itu disebabkan terlalu sesak, crowded, terlalu banyak, maka ini sah segala Jumaatnya, sama ada yang dahulu atau kemudian atau bersamaan. Sama ada yang mana yang dahulu didirikan, yang awal-awal didirikan, ataupun yang kemudian, yang selepasnya setelah didirikan yang pertama, ataupun yang bersamaan, dua-dua sama. Bersamaan itu tetap juga sah. Tapi ada syaratnya ni, tetapi syaratnya tu sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian. Yang kemudian tadi tu, yang dahulu, bukan cerita yang dahulu, yang awal-awal tu belum lagi ceritanya, yang kemudian, yang didirikan yang daripada yang pertama, solat Jumaat yang pertama, solat yang Jumaat yang kedua. So solat yang kedua, yang kemudian, ini sunat diiringi sembahyang fardu zuhur, ataupun yang bersamaan tadi, dua-dua sama. Kalau sama benar-benar,
1: maksudnya apa? Sama tu berbayar kah? Berbayar.
0: Berbayar.
1: Dua tempat ini berbayar sembahyang.
0: Sembahyang. Kita dapat membezakan siapa dulu, mana kemudian.
1: Yes. Kilap satu ke kilap dua? Kilap satu ke kilap dua?
0: Dia tahu mana satu. Tapi tahu. Kalau kilap satu awalnya, awal habis, awal dirikan, yang kilap dua akhir. Jadi orang yang kilap akhir ini, yang kedua, disunatkan mengiringi sembahyang fardu zuhur. Kenapa? Di sini ada. Sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian atau bersamaan. Kerananya hendak memelihara akan pendapat yang tiada mengharuskan berbilang-bilang sembahyang fardu Jumaat sekali-kali. Sebenarnya untuk apa tu? Pendapat ada mengatakan, mazhab Syafi'i itu mengatakan memang ndak boleh bah.
1: Ndak boleh.
0: Kali-kali ndak boleh mendirikan Jumaat itu berbilang-bilang. Banyak tempat. Jadi memang itu untuk menjaga pendapat itu. Dan ini sudah dibaca. Dan mana? Yang jatuh dahulu sudah.
1: Sudah.
0: Dan yang jatuh dahulunya itu haram. Yang awal tadi, yang kilap awal, yang awal sembahyang fardu Jumaat, dahulunya itunya haram ia iringkan zuhur.
1: Okey.
0: Maksudnya di sana yang awal-awal ini kompom sah.
1: Kilap satu sembahyang Jumaat saja.
0: Yang awal-awal sembahyang Jumaat saja. Sebab kompom sah.
1: Sah.
0: Yang kedua ataupun ketiga dan seterusnya, ataupun yang bersamaan, yang mengerjakan sama, Dia tahu mana satu yang sah. Maka disunatkan mengiringi. Sebab dia tahu mana yang sah. Jadi sunat diiringi dengan sembahyang fardu zuhur. Tapi kalau kompom yang awal, aku awalnya sembahyang fardu Jumat, masjid kami, masjid Kilab 1, awal pukul 12.45 habisnya pukul 12.50 misal.
1: Contoh.
0: Laju je sembahyang 12.50. Kilab 2 habis pukul 1. Jadi dalam keadaan ini maka yang
1: kemudian awal, kilab 2.
0: Kilab 2 yang itu disunat diiringi dengan sembahyang zuhur. Sebab diragui sah kinda sembahyangnya. Mengambil langkah berjaga-jagalah. Tapi kalau yang awal kompom tadi dia pulang dia boleh mendirikan sembahyang fardu zuhur.
1: Haram dia pulang.
0: Sebab indah ada dalam satu hari 6 waktu. Okay, ada lagi tak?
1: Dengan tiada khilaf lagi. Kurang daripada Jumaatnya kerana sah Jumaatnya.
0: Kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf. Tiada perdebatan, tiada perselisihan pendapat yang sembahyang durang ini sah. Indah sah. Memang semua setuju sembahyang mereka ni yang awal-awal tadi tu sah. Jadi dalam keadaan ini inda perlu dan makah ataupun bahkan haram mereka mengerjakannya. Okey, hingga sana ataupun tadi sambung.
1: Sambung kadang dah sempat experience yang pesannya apa ni? Dan jika kita
0: maka tatkala itu tiada sah sembahyang zuhurnya kemudian daripada Jumaatnya yang sah ittifaq ulama yang sana. Dan jika tiada kita kata ni lain ni.
1: Lain lagi ceritanya tu. Wah, dah sampai tu. Dan ini sudah berada di penghujung. Dan pada yang mengikuti kita ni, terima kasih. Mudah-mudahan faham.
0: InsyaAllah.
1: Apa yang penting, tani bercakap pasal berbilang-bilang Jumaat minggu ni. Tapi tadi, Ustaz, sedikit ambil bahasa. Saya pernah ni, Ustaz, lalu di satu tempat. Kalau saya tidak silap, kata ni Ustaz Betul Indonesia ni spesifik lagi tempat Balik Papan.
0: Balik Papan hampir tu.
1: Balik setiap Papan. Di Balik Papan ni apa ni? Sumatera ke Kalimantan?
0: Kalimantan. Bukan ke? Yang Balik Papan di Brunei ni.
1: Itu dia anak tu. Itu makan sutu tu.
0: Fikir sini rupanya.
1: Di Balik Papan Pandamanan.
0: Okay.
1: Kalau saya di sini satu-satu kampung tu macam kampung macam istilah di Sungai Basar. Dalam sampai dalam 4-5 buah ada masjid. 4-5 buah ada masjid. Satu buah. Okay, yang tadi kita menyebut longan azan tu sambung tu.
0: Lawa-lawa lagi suara dia orang.
1: Lawa. Kita masa tu hari Jumaat tu. Semayang Jumaat lah kami di satu tempat. Masa tu ilmu yang ada.
0: Dah tahu lah.
1: Dah tahu. Tapi itu tersat. Macam mana tadi kan memilih Jumaatnya tu? Pada tu, pada masa tu yang kami anu saja ingati sama anu kan tu sama indong-indong petuan yang kami ingati saja masjid tu ada bertulis Syafi'i. Tapi keramaiannya masa tu ramai. Ya separuh darat separuh aing betul. Masjidnya tu. Tapi ada masjid-masjid semua tu yang supir kami ni yang beritahunya jangan semayang sininya. Orang Brunei biasanya Syafi'inya. Saya buat satu tempatnya yang memang Syafi'inya 40 orang. Okay. Kalau sekiranya anda tahu Basat, kalau sekiranya anda tahu, boleh kata ikut saja ano?
0: Kalau anda tahu
1: Kalau anda tahu.
0: Itu memang jelas tapi sudah jadi super jangan sampai sini.
1: Ada Syafi'i. Kalau sekiranya kalau dalam situasi macam itu Basat. Tapi sebenarnya tadi bolehkah imam dengan sebagai Syafi'i masuk dengan ano
0: mazhab Maliki
1: Hanafi dan ikut sembahyang di sana.
0: Ya, betul. Ini isu-isu semasa. Ya, masya-Allah.
1: Batah pulang sudah tu tahun 2000. Bujanglah masa tu.
0: Kalau kahwin lah. Tapi ani leta untuk menjawab soalan ini memanglah atu sebabnya kalau kata ni kamu memilih masjid, pilihlah masjid yang besar. Masjid besar. Utama.
1: Masjid utama.
0: Masjid utama. Sebab itu lebih kita ni yakin apa tu namanya sembahyang itu memang diiktiraf, masjid itu diiktiraf oleh negeri itu. Masjid negeri punya kan. Sementara yang damit ini tadi adalah mungkin penduduk setempat lah yang membangun, orang-orang kampung membangun wakaf dan sebagainya. Jadi yang kita ni ini macam kalau kita ni yang diiktiraf itu adalah masjid yang dibina oleh kerajaan. Jadi itu sebabnya kata ni milih masjid besar. Dan tadi mungkin mazhab Syafi'i, mungkin di, di tempat itu yang diiktiraf mazhab Syafi'i misal kata. Tapi dalam masa sama banyak mazhabnya.
1: Banyak.
0: Ada mazhab yang lain lagi. Tapi kalau itu sebabnya kalau ketentukan sembahyang, pilihlah masjid yang besar. Lebih utama kita ni memilih masjid besar supaya jangan ada keraguan. Kalau kita ni milih masjid damit ni, itu timbul ni
1: ragu-ragu pun ni.
0: Ragu-ragu sah kini sembahyang pun ni ah. Dengan sendirinya apabila ni diiringi dengan sembahyang fardu zuhur. Kalau kalau anda ragu-ragu, silakan. Tapi kalau akan mengikut mazhab Hanafi mesti dia tahu syarat-syaratnya.
1: Ya, tentu.
0: Apa syarat-syarat Jumaat, apa syarat-syarat wudunya dan sebagainya, segala macam mesti tahu. Jangan kadang ikut taklid saja tapi yang lain rukunnya apa dia dijaga. Jadi itu mesti kita ni fahami. Macam mana tadi soalan yang kedua habis masalah.
1: Okey, yang kedua okey teruskan.
0: Kalau kita ni mengikut imam mazhab lain, macam contoh kita ni di di Makkatul Mukarramah. Mazhabnya mazhab apa? Hanafi ah, banyakannya. Kebanyakanlah mazhab Hanafi di Makkatul Mukarramah kalau saya tidak silap. Ataupun ada mazhab lain, wallahu alam, tapi yang selalu mazhab Hanafi. Dalam arti kata anda salah kata ni mengikut mazhab ani. Yang penting sembahyangnya tu walaupun berbeza, mazhabnya berbeza, sembahyangnya tetap sama.
1: Perbuatan rukun sembahyangnya.
0: Fatihahnya sama. Mana ada fatihahnya lain mazhab ani, lain fatihahnya. Ani lain fatihahnya ada. Tetap sama. Cuma yang yang berbeza tu mungkin rukunnya. Ani rukun, ani bukan rukun. Ani batal, ani tidak batal. Contoh kata ni menyentuh perempuan. Kalau kata ni menyentuh perempuan, batal.
1: Syafi'i.
0: Tapi kalau Hanafi dia batal. Sebab yang dikira dalam apa tu ayat Al-Quran aula mastumun nisa tu nya ialah yang bersetubuh, maksudnya kalau mazhab Hanafi yang ada apa nya kata ni ada hubungan lah,
1: ada hubungan
0: membuat hubungan dengan isteri lah, jangan sama isteri orang lain lah, tu lain lagi tu
1: lah, tentu haramnya tu.
0: Tu nyata haramnya. Ni kalau kata ni menyentuh perempuan yang haram apa yang yang apa tu yang harus kata ni nikahi, yang tidak haram lah kata ni nikahi. Kalau haram ni nikahi macam kakak kata ni dah batal. Tapi kalau yang yang cuma ni tadi maka batal batal walaupun dada ni ya nafsu. Kalau
1: batal.
0: Ada lagi mazhabnya kalau ada nafsu batal. Jadi itu itu itu ialah perbezaan pendapat sahaja, tapi hakikatnya kita ni mesti faham bahawa sembahyang itu tetap sama. Rokoknya perbuatannya semua sama. Tidak ada beza. Kecuali kalaupun ada beza, contohnya kalau saya ni silap Maliki, indah tapak tangannya tu
1: berdiri tegak saja.
0: Berdiri tegak. Ada kan?
1: Yes.
0: Tapi tetap yang wajibnya sebenarnya ialah berdiri.
1: Qiyam.
0: Qiyam. Tapi tetap boleh kita ikutlah. Macam ada mazhab kunut itu bukan apa?
1: Bukan sunat.
0: Bukan sunat. Ada ada kunut lah. Tapi kita ni boleh juga ikut juga. Ada masalah sebab kata Allah tadi ada kunut, kata ni boleh apa namanya sujud sahwi.
1: Sahwi.
0: Tapi itu bolehlah kita ni ikut mana-mana imam selagi mana imam yang betul lah. Kalau imam yang salah itu anda boleh ikut
1: yang ditoliah.
0: Ditoliah ataupun mazhab yang yang ditolak, yang tidak diiktiraf. Ada mazhab yang tidak diiktiraf.
1: Nanti lagi kita ni bawa cerita ni Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Interaktif Fardu Ain. Saya terkenang pasal cerita tadi banyak-banyak masjid tu. Terkenang satu ketika dahulu.
0: Alhamdulillah.
1: Baik Ustaz, terima kasih ya. Ustaz. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan perkongsian kita ni akan dapat memberi manfaat kepada semua orang.
0: Amin.
1: Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aku lukali azaz. Astaghfirullahaladzim. Walaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah Radio Brunei.

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا